Snurrum mare jojkada Riepen ellen och käppes lej Te lo lo lo le la la le lo le le lo lo lo le la lo le la Na kirje busse jorra Ache kante shorra Alla väl Tälle Morten luappen för välte Tälle börre luappen Shora, hyok, shora.